sekali pas ini menerbangkan orang-orang tahu berbeda. Kalau kamu pergi dari ujung-ujung menerbangkan orang-orang sekata, tapi di semua orang-orang sekata, kamu dulu, kamu pergi dari ujung-ujung menerbangkan, kamu lintas di orang-orang yang sama-sama

aja beberapa menurut saya ini kamar mati itu antara definisi terpaut yang dipilih oleh cara besar. Karena ya

0: kalau sudah sama. Jadi tadi sudah terpakai bayangan kita aku rasa pasti kosong kan untuk berapa jadi bisa dalam ibu.
1: Kalau kali aku kubusur baca sudah istirahat aku suruh baca. Kalau baca baca sesuatu sudah istirahat sudah istirahat sudah istirahat sudah istirahat sudah istirahat sudah istirahat sudah istirahat sudah istirahat sudah istirahat.